0: Pa, iyo, uni sa kalian ka mambali isi ka de ama, di barang-barang pedan de gay.
1: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Shifa tahu duo tampe, senyo?
0: Ah, dangan ko di.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiraya Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta keberlian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan pererat silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Panjang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan serta tetap mengedepankan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Panjang, saya Mahdul Miasal Setuk Menjun mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum.

0: ya biasa.
1: Ambo nyobali cincin nah. Haluang yolo. Nah nambo pakai kukaiku juga tuh Ari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
0: Eh adia adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah kopitia. Bali narancak modelnya di.
1: Jadi uan. Deh elo udah koe. Tapi di mancak Bali yoan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Eh malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narancak diorang baru menyasar. Ke toko Mas Ilham pai. Di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
1: Yo subananyo tuan.
0: Iyo dia sayang.
1: Oke lawan. Kasih tuak kini ya. Capek lah. Dimana sampai yo tuan. Tunjuk alambo cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nang kamang Bali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo saban naranja. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor 42 Padang Panjang. Telepon 0752 85 57.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan

ketertiban dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf.

0: Woi, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar mas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantas saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safi'i nomor 28, Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, teh moy. Alah siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo alah, untuk ke kamarnyo alah kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo alah ado teh. Tantu se alah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awa kepala lu juwonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah. Caliak lah capek.
2: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
3: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
4: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
5: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan eratkan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar wa lillahil
1: hamd. Pit, capek lah. Ayah dan calai gua.
2: Yo ya, helm Pit mah ya.
1: Ndak usah salah pakai helm. Capek lah, payu lai.
2: Ayah, lambek-lambek lah, Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhentilah dulu.
1: Alah mah, tanang sih lah.
3: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan hati terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Anis, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama

hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku wali kota Panjang ke depannya tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga kota Panjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah saleh di sisinya dan diberikan rezeki yang melipat ganda. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kehilangannya loh.

0: Aduh, sih asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
2: Aduh, bre, asli deh, perut gue udah demonarkis nih, lapar parah.
3: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
2: Ya, yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
3: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Chicken Zia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
2: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
3: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Zia.
2: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
3: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitala?
2: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
3: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
4: Fresh Chicken Zia, gadang, murah, lama, bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum sana pendengar. Ambo mak lepo.
1: Yo etek kadai.
0: Jangan lupa di sana. Adolah mentepai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu juga salam-salam. Langsung saja telepon ke

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan senang pandangnya. Basuh balik kita di Lamang Tapai di hari kini kau ya. Kita langsung terima telepon saja senang pandangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mak Ambo, bagaimana pagi kau Mak Ambo?
1: Alhamdulillah,
0: sehat bang,
1: sehat.
0: Alhamdulillah, sehat bang aku, ha.
1: Alhamdulillah,
0: bang. Jadi apa lagu Mak Ambo tu?
1: Bari Solo, pinan aku no seloroknya.
0: Siapa nama lagu yang selorok tu ya?
1: Cuk, penyanyina lah minta malam-lama lah dengar.
0: Bari Solo ya?
1: Ya. Selorok kan musiknya tu.
0: Alah diputar dek Sandra lagu tu.
1: Malam. Putar ke lah
0: bang?
1: Putar ke lah.
0: Ya bantuannya tidak ada yang laki-laki menyanyi Bari Solo di nampak di siko dah.
1: Putar ke lah. Dua lagu satu mimpi ke lah.
0: Jadi beko diputar ya.
1: Ya salam tu abang salam menyihir saya lagi akan pada azal lalu panjang umur merasa kiri buat lah ya.
0: Jadi.
1: Salam tu sama gabungnya, di balalanya, pisagunya ya, yang kanduangnya ya.
0: Okey.
1: Ada buat eno ya, rumah hitamnya aja, terliang aja ya. Okey, pada tuanya, kesanopana ya. Dizahnya ya.
0: Jadi.
1: Asal dua lah, salam bang, banyak salam orang belakang ya, gabung saya lebih kau salamnya ya.
0: Jadi, dua ragu satu mimpi ya.
1: Ayo, lain nama itu nama nangah saya kompak saya dua lah. No, minta lagi apa izin mahu lain nama tim. Makasih banyak ya.
0: Iyo, maaf lewat batin, Mambo ditunggu lagunya Beko.
1: Iyo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bana FM.
1: Rancak Bana.
0: Rancak Bana, okay Mambo ya. Ya demikian ada Mak Ambo ya, lagunya Dua Ragu Satu Mimpi. Di belakang Mak Ambo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Daunen.
0: Iyo, selamat pagi menjelang siang balik Daus. Bagaimana Daus kini ko?
2: Alhamdulillah sehat. Ya seperti yang Daunen dengar ceria sekali dan ceria matahari kini ko di Batu Sangka.
0: Iyo, rancak benar. Okey, baik.
2: Lagu Daus apalah Daunen Sahati Sadanyi Nadi.
0: Sahati
2: Sadanyi Nadi.
0: Sahati Sadanyi.
2: Kalau tak basuo payah mana Daunen usah menaruh bimbang jadi juo tahu
0: lai, lai Sahati Sadanyi Nadi lai.
2: Jadi
0: akhirnya kirimlah salamnya.
2: Salam pertama untuk Daunen yang sedang menyiar di pagi ko. Semoga sehat selalu, murah rezeki dan lancar aktivitasnya sehari-hari dan lancar acaranya sampai selesai. Pasti Daun sudah ngakan radio Bahana sampai jam 2 boleh bersama Daunen beko.
0: Okey, baik.
2: Salam untuk Saleha, semoga sehat selalu. Salam untuk Bapak Ibu pimpinan.

0: Dan radio bahan nadi pada banyak warga terkebas selalu minta izin bapa izin ya daunen ya.
1: Okey baik ya.
0: Kawanannya daun kawat pantun terketek tadi tapi dah bahas ketek dah ya. Daging baca basau siram. Sungguh lezat untuk ditantapan. Allahu Akbar walillah ilham. Selamat Aidil Adha daun ucapkan ke daunen daunen radio.
1: Okey sama-sama.
0: Salam untuk Mak Ambo tadi. Salam untuk Putih Sukumar di Baso. Semoga sehat selalu merasaki di Baso Bukit Tinggi. Salam untuk Pak D sekeluarga. Salam untuk Aziza, ada Dahlia, ada TL, ada Raju Menit Sukumbang, ada Ardi sekeluarga di Jakarta sama kawan-kawannya. Kawan-kawannya yang ada di Jakarta dapat salam dari Daud ya. Mudah-mudahan boleh menangah ya. Salamnya di Bukit Komis, saya boleh menangah suruh kita berdua. Orang kabar gabung dulu di belakang kita kan. Salam juga untuk Pak Haji Men yang berada di Jakarta yang mempunyai tahfiz berkah di Padang Mage, yaitu di Koto Gadang di Padang Mage. Semoga saya selalu sekeluarga dan murah rezeki buat bapak ibu di Jakarta ya Daniel ya. Terima kasih. Daun turun dulu kanang-kanang ayu si boga kapal marapek di Muaro batanan tanang daunen yang tinggal daun kini turun kini kojuo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daunen.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bahana FM.
0: Bancak mana?
1: Demikian ada Daus di Dobok Batu Sangka sanak pendengar ya. Lagunya Sahati Sadanyi Nadi. Di belakang Daus ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, Mama Gaul.
2: Iyo, apa kabawan?
1: Kabar baik elok-elok saja. Selamat raya lah cik lo.
2: Amin ayo faizin luan.
1: Iya, sama-sama.
2: Mau mau lewatin luan.
1: Okey. Lah masa gule cancang tu.
2: Baru memantai orang baru.
1: Baru memantai orang baru. Jadi.
2: Apa tanda lagu lah cik wan?
1: Apa lagunya tu?
2: Siria Langkok ada tak wan?
1: Siria Langkok ya. Kali ready.
2: Ada
1: wan. Lai ada. Siapa nama lagu?
2: Dari siapa yang ada kini tuan?
1: Ada Gesti, ada Evrinon, ada ya dua tu nya.
2: Peti lah Peti.
1: Bukan Peti ya Gesti namanya ya.
2: Kena Evrinon je lah.
1: Evrinon, jadi, okey, baik, ditunggu ya.
2: Salam untuk Wan, salam terus, semoga sehat selalu, keluarga. Coba nak satunya di mana saja berada tempat terkecil lu.
1: Okey. Halo.
2: Halo, salam bang yang makabon tadi.
1: Okey, baik ya.
2: Untuk besi-besi dari Bremen.
1: Iya.
2: Untuk Dajon, Mus Kumbang. Tuan Hitam, Cik Tuan Kepriset, Cik Tuan TL Mama Riri, Mama Ari, Mister, Mbak Uban, Pada Tua Pertari, Pak Susago, Mama Nisa di kawannya,
1: Jadi
2: di kawannya,
1: Okey.
2: Sesado pengapalan ngabanan masih berado cawan.
1: Jadilah kalau begitu ditunggu lagunya Biko ya.
2: Terima kasih Wan.
1: Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ban FM.
2: Sanjak Ban.
1: Dari sana pandangan kita tutup dulu telepon. Kita dengarkan lagu-lagu nang kati Biko dulu. Saya sudah lagu-lagu ku diputar Biko dan sana akan dikawani Dek Saleha sampai jam 2 balik siang ya di Lamang Tapai tentunya. Akhirnya Wanonen mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101,2 Urban FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sana pendengar. Yalah bahasa buat balik jam bahasa leha di siko ya. Di selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah meneguhkan semangat kurban untuk merawat alam dan kemanusiaan ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Azizah kiranya.
1: Amin alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izan tutup pandang apa hana di mana Ustaz Nuhalato yang nuntat.
0: Iya, iya.
1: Ayo. Lama pagi ini tadi go.
0: Alun Neza, santan lai setengah jam lai za.
1: Jangan sampai lupa makan ini. Kena semangat lo siaran.
0: Iya, kalau nak disuruh Azizah mantan kemari. Lena muat Azizah tu. Lena muat tu.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah. Ayolah. Apa lagi Azizah kini ke?
1: Ginyang mak taci dia uning. Dia semangat lu tu sama awak senang sedang kerajo gini uni ya.
0: Ginyang mak taci. Jadi.
1: Salam yun tu uni juga keluarga besar uni sebenarnya tanpa terkecuali di mana saja walado.
0: Iyo, terima kasih banyak.
1: Tu tu keluarga nyewanonen guys.
0: Iyo.
1: Aduh, ini udah daus. Aduh, ma'ambo tadi yang lah baga buang.
0: Iya, udah daus tadi lah masuk lah ya.
1: Aduh, ini mama gaul tadi, guys.
0: Iya.
1: Aduh, TL. Semoga saya lihat ya, TL. Lalu, nanang suara TL lah.
0: Iya, batang damamnya.
1: Ya, pantulan aduh, terang suaranya. No, nih.
0: Iya, iya.
1: Aduh, udara jualan.
0: Iya.
1: Untuk One Master.
0: One Mister.
1: One Day, One Doma.
0: Iya.
1: Uni gadis pada langkin, tidak lutut.
0: Iya.
1: Yang akan jadi pada pike. Aduh, yo. Apa kau ni yang enggak buat apa? Nah, aku tapi salam seno uni.
0: jadi.
1: Di bukit kami.
0: Jadi, terima kasih banyak.
1: Banyak uni.
0: Yuk, sama-sama.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM. Di sana penanga kita terima penampuan saja ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dah kian saja.

0: Rawa suara je.
1: Minal aidin wal faizin ajo.
2: Yo, maaf lagi lambatin saya.
1: Kegiatan pagi kok aja.
2: Kitanya apa lah jak saya.
1: Apa lagu ko?
2: Oh, lancak.
1: Narancak banyak jo.
2: Ya, anak baru kan kan. Sekarang dia ya lah.
1: Anak baru. Yang mana dia dendang saluang di house dangdut Minang. Carian saja. Nan orkestra dia jo. Aku jadi. Isak mengena untuang. Jadi. Ha, itu rancak tu dia. jadi san salam lah jo. Sama suci aja ko. Nah.
2: Manci. Salam pertama nak cakap ada yang selamat juga.
1: Jadi.
2: Jadi. Salam pula meratu di Solo. Ada wei boban, ada teri.
1: Iya,
2: Ada lo. Kita tujuan ke Solo wei.
1: Iya.
2: Ada ada kontina ke punya. Benda ada dia di Kala. Ada pula satu yang mau di Kala.
1: Iya.
2: Di Pegari yang mau di Kala. Pula pada bude.
1: Iya.
2: Ada pula tuan Mahfo kemarin peralahan adanya sudah sibuk ber.
1: Mungkin ya wah.
2: Dan pula ukung si diri ukung semua indangnya.
1: Iya.
2: Ya bangsai bangsai wang misel wang. Kanopa dan Jenima dan Yas.
1: Iya.
2: Ada Rehan. Makau.
1: Iya.
2: Ada Putri Sumbang. Putri Sumbang ada dua orang asarun. Ada pula ada Yakan dua orang cinta. Ada ya Inda ya Ica.
1: Iya.
2: Ada putera si Sibet.
1: Iya.
2: Ada pula putera Arifan.
1: Jadi. Iya Jo, terima kasih banyak. Jadi. Yup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM. Nah, di sana penang ya dari Aju Munir Sikumbang di sana ya, lah ikut pulau bergabung di hari Nanko. Tentunya masih di Marap. Di laman tapai kita ya. Iyalah. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Lalamu babang seleb.
1: Iya, babang seleb kama saja. Selamat hilang.
3: Malam-malam ndak ado babang seleb bagabuang kecewa orang
1: seleb. Iya, kecewa orang kama.
3: Ndak masuk ba. Lo di malam-malam de seleb.
1: Iya, bang kena masuk. Ndak.
3: Ya jarang lo ndak menang radio malam-malam. Lo seleb ya.
1: Ba tuh.
3: Kecewa orang seleb.
1: Iya.
3: Ada babang seleb gabuang di malam-malam Selasa sampai hari Kamis
1: tu dia. Iya, kamanya cenya. Kamanya pai syutingnya sama si Aldi cerang.
3: Urang tu
1: dia. Iya.
3: Oh itu cik urang kecilnya dah Alpai ke Jakarta.
1: Iya, ke Jakarta.
3: Pedagang-pedagang di Tanah Abang tu kecil online menangah bahan.
1: Iya.
3: Lewat streaming. Salam untuk pedagang-pedagang di Tanah Abang di Pasar Senen di Blok M tu.
1: Iya. Iya.
3: Banyak penggemar ada Aldi Pasar Tanah Abang tu seleha.
1: Iya, banyak.
3: Pasar Senen Pasar Blok M tu yo. Lo mungkin dia orang awak kan banyak. Cik Nana orang Padang, orang Pariaman, orang Perang Panjang mungkin banyak sinan tak seleha.
1: Iya, orang Padang banyak sinan.
3: Apalagi orang si Junjuang tak seleha.
1: Iya.
3: Orang si Junjuang ke banyak tahu je bapak si lab je dah al seleha ya.
1: Iya.
3: Salah lagu si seleha.
1: Jadi, apa lagunya?
3: Rindu sakit juo. Ya seleha.
1: Rindu sakit juo.
3: Oh, di Mali ya besti dah al. Ya seleha ya. Besti dah al.
1: Jadi.
3: Pasang memantai orang di Masaji lekang rumah bapak si lab.
1: Iya. Lemanya dapat tigo, daging.
3: Tigo ikua jawi. Ah. Ya,
1: lemanya dapat daging.
3: Tidaknya daging seleha, daging.

0: Dah silap pandangan diterima penonton selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tuh, jauh kat tu. Yalah, Mas. Wan, lain sehat, Wan?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya, lama sak dendeng aja apa, randang.
1: Sup barunya.
0: Sup baru, mantap. mantap.
1: Sehat,
0: ya? Alhamdulillah sehat, Wan.
1: Maaf lahir batin.
0: Iyo, sama-sama, Wan.
1: Saya orang petang.
0: Apa?
1: Saya orang petang.
0: Iyo, Wan tak raya petang dah. Iyalah, minal aidin wafa izin. Selamat merayakan hari raya Idul Adha sampai balai 47 Hijriah, Wan.
1: Ini masih ada raya kan?
0: Lah, asyik. Sebulan mah. Bulan Zulhijjah. Sebulan bulan Zulhijjah mah.
1: Masih ada orang bantai nah.
0: Lain. Hari Jumaat dia ada yang raya di apa? Di Sabu Andalih Jumaat kawan wak rayonya ceknya.
1: Iya.
0: Bisa. iyalah.
1: Apa dendang cek lah.
0: Jadi apa laguan kini kau?
1: Kok kaberang-berang lah.
0: Kok kaberang.
1: Aduh nak.
0: Ete kadai atau dari saya
1: ni? Ete kadai lah.
0: Ete kadai saya. Jadi. Ayolah, salam lawan.
1: Salam pertama. Kau siapa jadi siapa kini kau?
0: Saleha di sekawan.
1: Ini Saleha.
0: Iya, lupa sewan ya. Kamu awak salah moga. Berang mulai ya.
1: Jangan berang-berang lah.
0: Tapi kok kaberang-berang lah.
1: Rayu ya berang-berang.
0: Kok kaberang-berang lah, Cik Wan kan. Nah, itu berang wak aku.
1: Kok kaberang-berang lah.
0: Iya.
1: Selamat bertemu untuk Uni Saleha ya. Semoga sehat walafiat. Terus buat Aziza sama besti, sama bocor-bocornya di belakang.
0: Iya.
1: Sama sama Gaul tadi.
0: Iya.
1: Sama Daus. Oh Saleha.
0: Iya.
1: Si Putri Tanjung tu ni orang kacang katanya.
0: Putri Tanjung.
1: Iya.
0: Oh yang di Periaman.
1: Putri Tanjung apa ya, Putri Tanjung Putri Sikumbang ya.
0: Putri Sikumbang yang mah.
1: Pol Bang Daus ya.
0: Orang rumah Bang Daus.
1: Enggak rumah orang rumah gitu. Calon.
0: Calon. iya. Sama ada Daus tu.
1: Enggak. Ini kan cele ambo
0: sini. Berang lah Daus aku kalau sampai.
1: Enggak. Ini lah mau mana Bang Daus sudah pergi ni kan? Biar lah mau ke kacangnya lah itu ni.
0: Bila payinya? Bila payinya?
1: Ya Bang Daus selalu je menjapu-japu ya dah sini kan? Mau ke kacangnya lah payi itu ni.
0: Sampai One Mister.
1: Putus kumbang.
0: Iya.
1: Salam lah untuk Bang Daus dia.
0: Iya.
1: Penggarah Bang Daus.
0: Dia masang saku masuk dompet saya.
1: Dompet saja.
0: Iyalah.
1: Terus konco ambo anjay.
0: Iya.
1: Pak D, Bu D, semua.

0: Gak sehat selalu. Ah, maaf lahir batin, Pak De, Bu De. Banjai, maaf lahir batin, Banjai. Terus, alai.
1: Selai.
0: Su. PL Raja Alam.
1: Iya.
0: Selai. Mana kolang-kol Azizah? Azizah loh. Selai.
1: Kamal, selingkuh.
0: Pagi ya.
1: Wan selingkuh, wan malam makan sup selingkuh, lah. Di depan mataku kamu berselingkuh ya.
0: Gara-gara
1: iya, nan dia pun betrisi kumbang, nan takana Aziza, menelponnya Saleha. Alah, iya betul-betul playboy. Baru tahu, wak, baru playboy wan wak kau. Jadi wan, ya lama kasih banyak lama gabung. Bungkui sih ada nak, bala mantap pengen bawa pulang.
0: Adi.
1: Lama kasih banyak wan.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin. Ya lah, sama-sama doa yang sama untuk wan, untuk keluarga ya.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
0: Anca
1: benar. Di sana pandangan dari Wan Mister di sana ya, lagi pulau bergabung di hari kini di Lamang Tapai ya. Ya. Yang kita terima penampuan selanjutnya di sana di belakang Wan Mister. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, iyalah di yang dari Sengayang. Wah, kabarnya pagi kau?
2: Alhamdulillah cerah seperti suara Uni nan cantik.
1: Alhamdulillah, lai sehat juga nak. Sehat, rasa kimura.
2: Amin, bertemu kembali.
1: Iya, tadi malam bersobo pagi kau iya lah. Barang kesetiaannya tu nak.
2: Iya lah Uni.
1: Iyalah. Makanan emang tapai wak lai.
2: Ayo, akhirnya iya sarapan emang tapai bagi ku.
1: Iya.
2: Tapi iya lah, kiriman dari orang panjang.
1: Iya.
2: Ini lah sarapan ku.
1: Iyalah wak bungkuin untuk adik awak ku lo baru sarapan wak ku lai.
2: Adik dulu ya.
1: Adik dulu, okay. Itulah sayang kakak kan dia.
2: Kamu cari, mencari ku ini mencari Uni yang paling elok kok.
1: Iya, untung cie. Kok dua entahlah. Iyalah, apa lagu aku juga?
2: Lagu Ayang Ado yang baru nih.
1: Ayang Ado yang baru, yang baru. Sebentar.
2: Yang cewek lah nih, ada enggak yang baru?
1: Yang nuansa-nuansa orkestra nih yo, tapi di aransemen balik kan? Dan cak.
2: Apa nih ini?
1: Yang di lagu lama tapi di aransemen balik jadi orkestra kan rancak lah jadinya. Ada siapa
2: yang lagi? Slow nanti, yang iyo, ceweknya.
1: Iya, iya yang slow. Tapi kok cowok penyanyi sadonya. Tak salah nak. Tapi rancak lagu sih.
2: Yang cewek lah ni.
1: Iya, yang cowok nak. Jadi yang lain lah. Apa ya? Baku cak. Cilaku. Mayang Sahira, Cinta Melakik Dapek. Ne, bapa ayo lagunya.
2: Bapa Cinta Melakik Dapek. Dapek campak
1: lah. Iya, campak lah. Dicintai tapi dicintai tak diharagoi. Itulah ya, lah nak. Alah, gak balik lagi. Gadang tuah di Galanggang. Aleko Big Heru, Yona Irma indak kah diganti-ganti, indak kah diganti-ganti salah? Kan memang cantik kamu.
2: Iya lah, iya lah. Tapi iya itu jelas.
1: Iya itu nan di hati gini kok.
2: Ayo yang di hati itu nan diganti.
1: Ayo.
2: Iya lah nih.
1: Iya lah. Salam lah dulu.
2: Salam ya untuk Uni, semoga sehat selalu, semoga panjang umur muda, rezekinya lancar tetesnya Uni.
1: Amin.
2: Untuk Ononen, untuk Amagaul, untuk Tasilba, Dasahid, Mambo, Wakuan, Mister Sotako, untuk Daal, untuk Azizah, untuk Pak Debu Deh, untuk Nika di Pelala, untuk TL Jenaaknya, untuk Jemur Kembang, untuk Ene Atar, untuk Adaus, untuk terus ada yang nih,
1: Selang
2: kompak aja lah dari Putri Sago yang datang sabuk, salam spesial, salam buku, salam badan sanak, nah alam masa yang akan masuk sesudah iku, Yuni, salam

0: Iya.
1: Terima kasih selalu, semoga kompak selalu di udara, Yoni.
0: Amin.
1: Terima kasih, Yoni. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spesial?
1: Spesialnya yang selalu dihati dan ganti-ganti, Yoni.
0: Pas mana?
1: Ayolah.
0: Iyalah. Terima kasih banyak.
1: Iya, Uni Relo.
0: Makan di rumah seorang.
1: Ayo, makan di randang dulu nih seorang.
0: Jadi aman-aman. Ayolah.
1: Makasih nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Rancak Wanomi.
0: Iyalah di sana Panang. Dari adik gitu di sungai yang di sana ya, ada Putri Sago di sana ya, lagi ke Pulau Bagabuang di paginan ko. Iyalah si lain nang ke Bagabuang. Di Sabaleh Zulhijjah ya di sana ya. Masih ditunggu di Siko ya, dan tadi lah ada Mak Ambo, Daus, Aziza, Jau Munir, Bambang, Abang Seleb ya, Bambang. Abang Seleb. Iyalah. Sialai, kalau enggak kita putarkan ke lagu dulu di sana ya. Iyalah, sambil kita mendengarkan narancak-rancak di pagi nangko. Iyalah, lanjut di sana ada Ginyang Mak Taci. Spesial untuk Azizah ko, nala Nio Bagabuang ko ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiraya Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta keberlian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan pererat silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Panjang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan serta tetap mengedepankan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Panjang, saya Mahdul Miasal Sertuk Menunjun mengucapkan selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alex Saputra, Wakil Wali Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMP Kiu Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya.

penerimaan murid baru SMP Kucahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid. Program takhasus cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan. Character building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni. Alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mutqin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar. Jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person Yoski Tawakal, nomor telepon 0812-6692-8234, dan Yusrawati, nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook @SMPQ Cahaya Al-Quran. SMPQ Cahaya Al-Quran, generasi pengamal Al-Quran, pemimpin masa depan.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yalah di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Selayang Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.
3: Juga
4: bahana.

أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf.

0: Hai, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar mas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantas saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi, harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah, atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak, mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safi'i nomor 28, Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat, dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: Bunga, akhir-akhir ini ibu perhatikan kamu lebih sering merasa takut dan juga cemas. Kamu ada masalah?
1: Tidak ada masalah kok, Bu. Hanya saja Bunga merasa takut dan cemas yang berlebihan.
0: Sudah berapa lama kamu merasakan hal seperti itu?
1: Kurang lebih 1 bulan belakangan ini, Bu.
0: Kemarin ibu dengar, Dahlia anaknya Bu Ros juga seperti itu. Lalu dia mencoba untuk merukiah anaknya ke tempat Dajon Al-Amin, yaitu Panti Pijat Al-Janatu Shifa. Kalau Bunga ibu bawa ke sana, mau gak?
1: Boleh, Bu. Bunga juga gak mau kayak gini terus.
2: Panti Pijat Al-Janatu Shifa melayani pijat, rukiah, dan juga menyediakan berbagai

macam obat tradisional, seperti penyakit hipertensi, penyakit kulit, dan lain-lain. Panti Pijat Al-Jannatu Syifa, buka setiap hari. Untuk reservasi dan pemesanan, hubungi Panti Pijat Al-Jannatu Syifa beralamat di Desa Lubuk Punggai, Jalan Sungai Durian Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman atau 1 km dari Puskesmas Kecamatan Patamuan atau SDN 05 Kabun Pondok Duo. Atau kontak person Dajon Al-Amin 0813-6312-0028. Panti Pijat Al-Jannatu Syifa, sehat dengan ikhtiar, sembuh dengan izin Allah, berlandas doa dan keikhlasan.

0: Oh, teh moy. Alah siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo alah, untuk ke kamarnyo alah kulo. Rasunyo lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo alah ado teh.
0: Tantu se alah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh.
1: Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang samba, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote.
0: Eh, baseyo kiceknya lo. Ambo bali mah di toko Evanri, awa kepala lu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nandi sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo yo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evanri yo teh?
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.
2: Wakah, wakah, wakah. Wahana.
3: Rancak, banah.

FM. Selamat siang untuk Icin ya. Nasuko bana samo lagu Indang Solo. Lah kita antakan di Sianako. Maaf Icin baru terbaco Indang Solonya ku. Ayolah mudah-mudahan senang hati dek kira-kira ya.

0: 103,2 FM. Di sana pandangan selamat siang ke Sadonyo ya. Dan selamat siang pula untuk Nurul ke yang minta lagu tadi. Aduh. Ada sebuah mimpi tapi nyato. Alah dikit carikan tapi tidak ada yang itu do yo Nurul. Uni carikan saja atau diganti lagunya Gamang Bamimpi. Eko dari saya tadi ko. Dari Kintani Putri Media itu Malang Denewa Mimpi. Manio Nurul kalau Nio tolong di chat balik kemari ya. Ayolah di sana penangga masih ditunggu di telepon kita masih di Lamang Tapai ya. Ada Mbak Saleha di Siko Mangawanan. Halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Saleha.
0: Iyo Pak De. Alhamdulillah Pak De. Ya maaf lahir batin Pak De. Selamat hari raya Idul Adha. Apa Pak De?
1: Tasinta mana nggak tahu saya.
0: Teguca.
1: Tasinta.
0: Tasinta. Lalu Pak De tadi kau putri
1: saya. Yang lalu lalu ayam.
0: Oh lalu lalu slip slip chicken namanya ya. Ayolah.
1: Kau ketiru ayu yo saya tadi.
0: Iyo. Tidak dulu Pak De, di siku saja nya Pak De. Malah keparak wak pagi tadi kau.
1: Hilang baganti lah saya.
0: Hilang baganti, jadi hilang baganti. Sama, doa sama untuk Pak De, jemput De kau, mudah-mudahan sehat saja. Hilang baganti. Ayolah, salam lah dulu.
1: Putra Cedek.
0: Iya.
1: Marwah.
0: Iya.
1: Mambo. Santi Singalang.
0: Iya.
1: Putra Tanjung udah John.
0: Iya.
1: CA Untu. Petranova.
0: Iya.
1: Nurul punya tujuh. Unika.
0: Iya.
1: Kali pinai.
0: Iya. Tunggu Pak De. Iko ada hilang tak berganti yang ada. Hilang tak berganti. Hilang tak berganti.
1: Pokoknya pecah lah.
0: Yang rancak ya.
1: Pokok sakit kepala sebelah ya.
0: Sakit tu be hilang berganti ya. Jadi jadi.
1: Oh, dah jelong si mati tak ada pi.
0: Hilang berganti buruk batuka be keru. Jadi jadi Pak De.
1: Ya. Dah jelong si mati mati tu tak lapuk. Tak dapat tu.
0: Iya, iya, iya.
1: Radio Alam wa Mister.
0: Iya.
1: Panjai.
0: Heeh.
1: PA untuk.
0: Iya.

0: Sikapina.
1: Ha-ha.
0: Ayah tenai.
1: Ya.
0: Rosa Mama Riri. Puti Buntu.
1: Ya.
0: Obe Yanti. Ini dah liar Aldi.
1: Ya.
0: Tato El Gadis Pelala.
1: Ya.
0: Opung Rika. Roma.
1: Ya.
0: Daud Aziza. Ani Tri.
1: Ya.
0: Gai Uban. Aja Munir.
1: Ya.
0: Maizam. Kacang kacang ni lah.
1: Jadi.
0: Bali ke sama Bali-Balinya. Yang mana nak selalu kedua tapi salam daripada saya.
1: Jadi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bon FM.
0: Tidak.
1: Di sana pandangai. Dari Pak D di sana ya. Lagi bergabung di Lamang Tapai gitu ya di sana ya. Masih ditunggu untuk di sana lain. Saya tadi kon yang menelpon. Ditunggu balik ya. Adonita Pencuran 7. Telepon balik Anita. Masih ditunggu tentunya ya. Kita terima nanti kon dulu di sana. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak Saleha yang cantik.
1: Nih, cantik. Cantik atau cantik?
2: Cantik lah.
1: Ya Allah.
2: Yang cantik.
1: Iya, maaf lahir batin dari siaku.
2: Di lupanya.
1: Si Ika kamu Ika.
2: Ika Mama batin. Bule.
1: Mama, iya, Ika busur ya. Mama.
2: Kau selaku cek kak.
1: Jadi Rami ya. Maaf ya.
2: Iya, anak-anak kak kalau libur sekolah.
1: Rami rumah ya.
2: Iya, kak anak-anak.
1: Malam batin nih kak.
2: Lagunya. Ya, malam batin lo liat kak.
1: Apa lagunya?
2: Lagunya biar goyang anak-anak kak yang remik ada kak.
1: Remik ya.
2: Ya.
1: Remik. Lai ada cincin sagi limo dek marekam gamang di susu mimpi limo kiriman orang menyuruh di lalang salai panjang luku
2: di menyuruh itu je lah kak
1: menyuruh di lalang salai
2: salam pertama untuk kakak Saleha jo keluarga moga sehat selalu
1: amin
2: untuk pak debu deh
1: iya
2: untuk bang Aldi jo orang rumahnya untuk seniman pakuripet kamanya kak nak adonyo kak
1: ini kepenyaman tak ada dapat jaringan bahana cik nyaman
2: lah jadi orang piaman ya
1: lah jadi ajo nya gini
2: Untuk pendengar bahana FM di mana berado atau untuk orang Bukit Sorongan kak
1: iya
2: untuk Bu Emmy
1: selai
2: untuk kami kak bagus tak ada nyari lah kak
1: ini patang ke Batam tapi kabarnya lah pulang lah disiko balik kecil si Aziza
2: Itu je lah kak, sound spesialnya untuk warga Bukit Sorongan sajalah.
1: Jadi. Yalah, makasih banyak Ika, lama gabung.
2: Ya kak, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
2: Rancak mana?
1: Satu ya. Boleh mana? Ini sana penangga. Masih ditunggu di Siko ya, nangka minta lagu berkirim salam. Masuk lalai. Halo, assalamualaikum.
3: Salam.
1: Yo dari siako.
3: Dari Uncung.
1: Uncung Piaman.
3: Uncung. Saya apa kita kapal pembuah nanam. Saya ada Uncung dong.
1: Ani mah Uncung rumah kan Uncung. Batang tu lai. Tapi tidak awak rumah. Lai Uncung nampak. Ayah, maaflah batin Uncung. Buka mengalih kini ko.
3: Lagi ko agak gaya aduh siko anu minta anu.
1: Minta lagunya. Laman tapai. Barang bangkun.
3: Apa
1: lagunya Anju?
3: Singgalang moya kapu anyo. Dari Misra Mulai.
1: Oh Misra Mulai. Singgalang moya kapu ya. Jadi singgalang.
3: Dan salak. Iya.
1: Jadi, salam lah dulu Uncu, beli ya.
3: Nah, salam ya.
1: Iya, makasih.
3: Cepat deh.
1: Iya. Iya.
3: Jadi, Zah.

0: 나가울.
1: 에요.
0: 따라가. 이따가는 또랑 마탕 쓰더랑.
1: 에요.
0: 만보.
1: 에요.
0: 가울.
1: 에요.
0: Jadi
1: serapik papiknya ya. Bungkui kami. Di bungkui kami. Alencu, ya lama kasih banyak lah gabung Encu. Ya lah mudah-mudahan laris manis. Ya lah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
0: Mantap Danang.
1: Di sana Panang ya. Dari rumah makan Encu yang di sana di Bintongan yang di sana Panyalayan. Ya lah.
0: Wow,
1: ya. Eh, kata tu apa nyalayan? Kata tu terangga di Uncu. Iya, iya, kata tu apa nyalayan ya? Dekat masjid. Uncu?
0: Masjid Nurul Salam.
1: Masjid Nurul Salam sebelah kiri di sana dari Padang Panjang ya. jadi Uncu. Lain kata itu lah ya, ada rencana tapi itu lah. Lainnya sampai ada rencana. Sabar Uncu Ludi, bisa singgah sak. Ayolah, makasih Uncu.
0: Ya, terima kasih.
1: Yo, yelah di sana penangnya ya. Yelah untuk di sana lain masih ditunggu di sana. Nangka bakirim lagu, bakirim salam, bakirim daging. Tapi lah masak ya. Asalnya banyak lah kandaknya macamnya. Yelah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni kaleha.
1: Iyo, sama-sama. Ni ta pinjuran tujuh maaf lah dan batin. Selamat hari raya.
2: Sama-sama ni kaleha.
1: Lai sehat saja kau ni.
2: Alhamdulillah lai sehat saja sampai duduk di lapo.
1: Iyo.
2: Kita lagu sini ni kaleha.
1: Iyo. Apa lagu ni gini
2: kau? Yang perintah lah dalam pemutih tali.
1: Balam pemutih tali. Jadi ini Nurul kah? Ini Nita.
2: Uncu si Nurul.
1: Uncu si Nurul. Iya, jadi balam pemutih tali ya, Cik. Jadi.
2: Lai do.
1: Lai. Salam lah dulu Uncu.
2: Uncu ini nama satu orang pintuan orang kota tua tu.
1: Iya. Rumah mak.
2: Uncu
1: acara iya Uncu belah iya orang Uncu.
2: Kalau kenal dari kita sudah tua.
1: Iya.
2: Salam untuk Pak De, Mister, Bang Jack, Wanjai, Ajo Munir, Syed Bauban, Bang Al,
1: iya.
2: Daus Batu Sangka, Mayang Sari di Batu Sangka.
1: Iya.
2: Rika. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi
1: jadi.
2: Salam spesial tu ni Saleha sama Nurul Salam ni Saleha.
1: Jadi. Terima kasih banyak Uncu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
2: Rangka.
1: Ini senang pandang ya dari Uncu Nurul. Ayo di sana penangan di belakang Uncu Nurul masih di Tirimo. Halo, assalamualaikum.
3: Salam Saleha.
1: Yo, amai, baanyo.
3: Kabarnya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ayolah, apa lah mantap pai mai gini ko?
3: Mantap pai mai, apa lah ni? Anak mana dah? Oh, sakit di pencerahan.
1: Sakit.
3: Salam lah untuk orang Labah Kabuang ke bisa dengar.
1: Iya.
3: Salam lah untuk ada mesti dia.
1: Iya.
3: Ada mesti sambil yang caranya Saleha.
1: Jadi wa.
3: Seperti yang itu ada boleh nak.
1: Jadi boleh. Tak ada lagi orang nak.
0: Ya, orang.
1: Iya. Si Daus ndak lo kan?

0: Ayo lah, makasih banyak, Ma. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ma Nefem.
1: Rancak
0: lihat. Ah, rancak, Ma. Ya Allah. Ah, di sana penangga ya masih ditunggu. Bentuk nangka berkirim lagu, berkirim salam, meminta lagu. Ah, iyalah. Dia masih ditunggu di 0821-227-08300. Nolnya dua kali, desainnya 8300 ya, itu judulnya. Yalah, kalau enggak ada, boleh kita ke lagu dulu. Apa kabarnya untuk Andi Ladang Lawe? Sibuk mana yang dia? Jadi panitia kurban di kau? Atau jadi pekurban? Atau dikurbankan? Yalah, untuk orang Bukit Tinggi, selamat siang. Ya, untuk Bu Opri di Riau, selamat siang ya. Untuk Wan Kasanova bersama Yang Beb di Kalimantan ya, bersama Raisa. Wah, nama saya nama artis tuh. Ayo sana penangga, selamat siang kesadonya ya. Anso-anso dulu kita putarkan lagu Ado Kintani ya, gamang bermimpi, hilang berganti budak batuka, menyurat di lalang salai, mesra mulai singgalang ayak kapuah, hari parintang. Aduh, malam pemutih tali dan Eka Sutai sake di pangkadahan. Ayolah di sana penangga. Selamat siang kesadonyo untuk pecinta lagu-lagu Minang, baik itu di perantauan sanak-sanak kita ya, dari Sabang sampai Merauke, dan di sana kita di Padang Panjang, Batipu, Sepuluh Kota dan sekitarnya. Ayolah, tetap salam dulu untuk Kak Fran, Bu Adis, Mama ya di rumah di sana ya di Johor. Untuk Pak Sungguh Bagai, tetap salam untuk kesadunya di sana. Ya, mudah-mudahan sehat. Semakin hari semakin sehat tentunya Kak Fran ya. Dan untuk bos kita di Sekaladi dan di Bukit Tinggi, Pak Peri, Pak Yul di sana ya, dan para all crew alumni di Masa Jabarado di hari kini. Ya, mudah-mudahan sehat untuk kita sadunya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendrianis, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Panambanjang kedepannya, tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Lampanjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat sebagai amal soleh di sisinya dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin, amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan

dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan gerakkan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum

0: tinggal di Monarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Chicken Zia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita.

0: Ana juga ada ayam gepreknya.
1: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
0: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Freshy Kenzia.
1: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
0: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
1: Yang di pasar kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
0: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Freshy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311. Freshy Kenzia, gadang murah ramah dana.
2: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja beli ya? Sekalian ke pasar.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ima, Siva.
2: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
3: Imanya tuh, ini di buku KDMT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah Siva, ini kamu borongi bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak. Yo Siva. Iyo, ini sekalian kamu balik Kadeyama, di barang-barang pe dan de guys.
2: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu dua tampe, senyum.
3: Ah, jangan ko ni.
4: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kontrapan P dan D serta barang-barang harian Anda.
5: Apa-apa kondi, wakah, jiwakah, wahana.

Serata 2 Ban FM di sana pandangan ya. Sampailah kita di penghujung perjumpaan kita di hari kini ya, di siaran kita di 28 Mei 2026 ya. Atau bertepatan desa Balai Zulhijjah di sana ya, sampai 7 Hijriah. Ya, terima kasih banyak atas atensi di sana Nala Bagabuang, ada Megaul ya, ada Uncu. Ada rumah makan Uncu, ada Mama Buleh, Ika di Busur ya, Pak D, Icin, Putri Sago, Warmiser, Abang Seleb, Aja Munir, Aziza, Daus, dan Ma Ambo tadi ya. Yalah di sana penangga, Ambo Saleha, mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk atensi di sana ya. Lama gabung di hari kini. Insya Allah kita bersambung balik ya, esok hari tentunya di Lamang Tapai dari pukul 9 sampai pukul 2 balik ya. Mohon maaf salah jo gara-gara nenek tidak pas ditampaknya di sana ya. Ayolah, selamat melayakan Hari Raya Idul Adha, sampai balai 47 Hijriah, meneguhkan semangat kurban untuk merawat alam dan kemanusiaan.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana. 100,2 Bahana.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

Hiraya Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta keberulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, mempererat silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Panjang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan serta tetap mengedepankan nilai kebersamaan dan kontrol.

kesalahan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Pangandaran. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Pangandaran, saya Mahdil Miasal Setiap Menjun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Saputra, Wakil Wali Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur, serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
2: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
1: Langsung pulang deh kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya Sal?
2: Nah, kebetulan banget nih Win. Makan di luar yuk, sekalian nongkrong gitu. Udah lama gak nongkrong nih soalnya. Gimana?
1: Hehe, jangan sekarang deh Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih tanggal tua.
2: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
1: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
2: Iya serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
1: Cus lah, Sal. Kalau begitu, kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
3: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: Bote mui. Ala siap bo sadonyo persiapan balik si mutiku. Kalau palaminanyo ala untuk ke kamarnyo ala kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo ala ado te. Tantu se ala. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukwali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basyo di ma kote. Eh, Baseyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo yo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS aja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Banang.

الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMP Kiu Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya. Penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, karakter building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN TK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa, jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mutkin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar, jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 08.

0: 0812-6692-8234 dan Yusrawati nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook @smpqcahayaalquran. SMPKU Cahaya Al-Quran, generasi pengamal Al-Quran, pemimpin masa depan.
1: Information and music.

0: wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam.

hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf.

0: Rupi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.
4: 100,2 Bahan FM.
5: 100,2 Bahan FM.
4: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM, Rancak Bandung.

0: こんにちは。元気ですか？名前はリス・ハリコ。リス・ハリコ、ありがとう。
1: リス・ハリコ、いいや。
2: いいや。リス・ハリコ、
0: ありがとう。リス・ハリコ、ママ。
1: Liz Hariko.
0: Liz Hariko.
1: Punya peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini, tapi di tahun yang berbeda. Plus, ada cerita lucu, aneh, pokoknya luar biasa.
0: Liz Hariko.
2: Makanya dengerin Liz Hariko. Karena Because ada lagu-lagu hits yang cetar membahana di tahunnya. Pokoknya luar biasa.
0: Liz Hariko, dari Senin sampai Jumat jam 2 siang. Di mana lagi kalau bukan di 100,2 Bahan FM. Lancar benar. Jangan lupa ya, Liz Hariko. Arigato.

Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, meneguhkan semangat kurban untuk merawat alam dan kemanusiaan. Ya, selamat siang Sobat Bahana, siang jelang sore buat semuanya ya. Ada Mulan Jamila, Vitamin Firza, Biar Menjadi Kenangan. Sudah nganterin kita dari jam 14 lewat 24 menit di studio kita hari sore ini ya. Oke, Sobat Bahana, mengawali perjumpaan kita di sore ini, kita punya beberapa informasi di Lisariko tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tanggal 28 Mei 2026.

Oke, sobat Buana, mengawali perjumpaan kita, kita akan share ya di hari ke-148 atau hari ke-149 dalam tahun Kabisat dari kalender Georgian ya. Ya, di tahun 1905 di tanggal 28 pernah terjadi perang Rusia-Jepang, pertempuran Tsushima berakhir dengan kekalahan Rusia. 1918 Republik Demokratik Armenia ya dan Republik Demokratik Azerbaijan ini memproklamasikan kemerdekaan dari Republik Federatif Demokratik Transkaukasus. Di tahun 1940 Perang Dunia Kedua, Belgia menyerah kepada Jerman. 1964 Organisasi Pembebasan Palestina didirikan. 1968 Garuda Indonesia penerbangan 892 jatuh lepas landas di Bombay, India, menewaskan 30 orang. 1993 Eritrea dan Monaco menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2005 ledakan bom di sebuah pasar Tanzania menewaskan 22 orang dan melukai 90 orang lainnya. Sementara di tahun 2008 pada tanggal 28 Mei di tahun sebelum ini ya, Nepal mengganti sistem pemerintahan dari kerajaan ke republik. Di tahun 2012, Helmi Yahya memperoleh rekor muri sebagai kreator acara kuis terlama di Indonesia, The Plumpot Hall Quiz ya. 2015, Malam Panugrahan Panasonic Global Award 2015 dilaksanakan di Grand Ballroom.

Fillmore Hotel ya, Jakarta. 2017 mantan pembalap Formula 1 asal Jepang Takuma Sato berhasil menjuarai Indianapolis 500 sekaligus pembalap Asia pertama yang menjuarai balapan Indianapolis 500. Sementara di tahun 2022 nomor 46 dipensiunkan dari semua kelas ajang balap Grand Prix sepeda motor sebagai penghormatan kepada Valentino Rossi sehari sebelum pelaksanaan balapan Grand Prix sepeda motor Italia 2022. Oke. Itu dia informasi-informasi ya yang bisa kita hadirkan buat sebuah bahan di sore ini di Lisa Riko dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada tanggal ini, tanggal 28 Mei dan tahun-tahun sebelumnya. Ya, nanti kita akan hadir lagi dengan informasi ya tentunya masih sesuai dengan tanggal sekarang ya, peristiwa yang pernah terjadi setiap tanggal 28 Mei di tahun sebelumnya. Ya, kita lanjut lagi sobat Bahana, masih kita siapkan nih lagu-lagu yang udah pas banget kita susun di sore ini ya. Oke, ada Nov ya, menualah denganku. Wah, ini kata-kata yang romantis banget buat pasangan yang awet ya, dari awal pernikahan sampai maut memisahkan. Wah, suka banget ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alex Saputra, Wakil Wali Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur, serta menumbuhkan semangat perbaiki di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Yee, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

105.7 FM. Ya, masih di sini kita sobat bahana ada Geisha, seandainya aku punya sayap ya. Ya, dan kita lanjut lagi ada beberapa informasi lagi di list hariko kita pada sore ini ya sobat bahana ya. Oke, ya ini dia. Nah, di tanggal 28 Mei di tahun sebelumnya, di tahun 1738, ada yang lahir juga yaitu Joseph Ignace Guillotin, seorang dokter Prancis, namanya diasosiasikan di Guillotin, ya, sebuah alat eksekusi 1811. Nah, 1912, Herman Johannes, seorang cendekiawan, ilmuwan, dan guru besar Universitas Gajah Mada, pernah juga menjabat rektor UGM, ya. Terus juga di tahun 1945, John Fogerty, penyanyi Amerika Serikat. 1968, Cale Minogue, penyanyi Australia. 1980, Mark Bailey, anggota grup vokal pria Westlife ya, yang juga lahir pada tanggal ini, sobat bahana. Ya, lanjut untuk negara Indonesia, Prancis dulu ya sebelumnya. Di tahun 1986 ada Charles Zobia, pemain sepak bola Prancis ya. 1988 Muhammad Rahmat, pemain sepak bola Indonesia. 1994 John Stone, pemain sepak bola Inggris. 1998 Kim Dayun, anggota grup vokal wanita Twist. 1998 Riho Sayesi, mantan anggota grup vokal wanita Morning Musume ya. Terus 99 Cameron Boyce, aktris Amerika Serikat. 2000 Phil Foden, pemain sepak bola Inggris. 2000 Nadine Amiza, penyanyi Indonesia ya. Oke, selamat sore buat sobat bahana. Dan untuk yang meninggal di tahun 1971 ada Audie Murphy, 1972 Edward Field, 1974 Quintian Jing, seorang jurnalis keturunan Tionghoa. 2012 Burhanuddin Zubeli, seniman Indonesia asal Kalimantan Selatan. 2014 Azlan Muhibuddin Shah ya, yang di Pertuan Anggong Malaysia, Sultan Perak Malaysia. 2018 Ola Ullisten, Perdana Menteri Swedia. Oke, itu dia sobat bahana peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada tanggal 28 Mei di tahun-tahun sebelumnya ya. Oke, selamat sore buat semuanya sobat bahana. Ada lagu dari Gilang ya dengan Goodbye-nya akan mengakhiri kebersamaan kita di sore ini ya. Ya, selamat sore buat semuanya. Kita lanjut nanti masih di List Hariko dari jam 15 sampai jam 18 ada Pak Praja yang kelanjutin acara selanjutnya ya. Oke, sana pamit, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you ya. Bye bye.

dakwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SA mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tebarkan keikhlasan

0: gerakan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ambon nyo bali cincin ah, kalung yuluk. Nah nambu pakai ku kayak ku jutu ari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
2: Adia, malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, ko pitia, bali na rancak modelnya di.
1: Jadi uan, deh, elo udah koe. Pidi mau cak bali uan? Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
2: Malu amuah sembarang sih nyedia. Beko nampak naranca diorang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
1: Yuk subananyo tuan.
2: Iyo dia sayang.
1: Oke lawan, kasih itu wak kini ya. Capek lah, dimana sampeknya tuan. Tunjuk lambo cie.
2: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
3: Iyolah sana, nang kamang Bali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yusaban, naranca. Bagagelah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pulau 2, Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7. Toko Mas Ilham.
4: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information and music.

0: Asik, asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: fit mah ya.
1: Ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
0: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhentilah dulu.
1: Alah mah, tanang saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Saputra, Wakil Wali Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur, serta membuka semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketam ikan tiada arti tanpa rambut indah. Rambut indah tiada arti

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bani.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Hai, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar mas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Tentu saja, saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 200 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah, atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama gak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu best sellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipuh atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: tetap dengerin Bana FM ya.
1: Tetap dengerin Bana FM ya.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.

Raya Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta kepedulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan antara rakyat silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Panjang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan serta tetap mendepankan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Panjang, saya Mahdil Miasau Setiap Menunjung mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum.

0: Pit! Capek lah! Ayah lantai mai kwa!
1: Iya ya, helm Pit mai ya?
0: Eh, ndak usah selah pakai helm. Capek lah, apa iwak lain?
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang selah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: kamu udah demonarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisi Kenzia, gadang, murah, lama dana.
3: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, sudah non Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikkan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Buana dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat mendampingi Sobat di kesempatan sore yang berbahagia ini. Kita akan hadirkan serangkaian lagu-lagu berirama slow rock jelang pukul 18 nanti. Ya, ada beberapa lagu slow rock baik dari Indonesia, dari negeri tetangga juga ada, bahkan dari mancanegara. Akan kita awali dengan sebuah rock, slow rock dari Malaysia. Dari gaya musiknya pasti sobat udah tahu ya. Ini adalah kelompok grup band Wings dari negeri jiran dengan lagunya Sejati. Selamat selalu dari studio dan selamat mendengarkan di kesempatan sore yang berbahagia ini.

0: Musik asik bener nih, denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banang.
2: Deh, Rami lu gang baru eh. Apa kekadenan di bawah saja beli ya? Sekalian ke pasta.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Tiba-tiba.
2: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
3: Tibanya tuh, ini di buku kari MT lo mah. Aduh dinda ke di siku ha. Mari lah cipa, ini kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak. Yo cipa. Iyo, ini sekalian kamu beli isi kade ama, di barang-barang pedan deh guys.
2: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyo.
3: Jangan ko nih.
4: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Gua, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.

100,2 Bahana FM Rancak Bana. Itulah tadi baru saja kita dengarkan sebuah lagu dari Meat Loaf dengan lagunya I'd Do Anything For Love. Baik, lagu mendatang ini sebuah permintaan dari Aan di posko Simpang 8 MK Community ya. Oke, semoga Anda di radio atau sudah standby dengan pesawat radionya.

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMP Kiu Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya. Penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, karakter building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni. Alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mutqin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar, jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yosti Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati. Nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook, @SMPQCahayaAlQuran. SMPQCahayaAlQuran, generasi pengawal Al-Quran, pemimpin masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Anis, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Palembang ke depannya, tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Palembang.

yang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mencatat sebagai anak umrah soleh di sisinya dan diberikan rezeki yang melipat ganda. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: musik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap keimanan kita naik kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man jada fi sabilihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatal ahibba, insyaallah hari kita akan membahas berkaitan dengan sebesar mana perhatian Al-Qur'an terhadap tanda kiamah atau terhadap tanda as-sa'ah, ya. Yang pertama ikhwatal aizza, bahwa perlu kita tegaskan tentang kemutlakan meyakini dan mengimani datangnya kiamah, datangnya sa'ah, sehingga dalam nusus Quran maupun nusus sunnah sangat banyak disebutkan tentang tanda-tandanya yang merupakan penegasan tentang pasti datangnya kiamah itu sendiri. Karena penegasan dengan banyaknya nusus tentang tanda-tanda kiamah menunjukkan tentang kepastian datangnya kiamah. Dan dalam surah Al-Hajj ayat ke-7 Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi samin alim minasyaitonir rajim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha. Wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya as-sa'ah, yaitu hari akhir, hari kiamah, itu pastilah akan datang. Tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Dan bahwa Allah Azza wa Jalla membangkitkan semua orang dari dalam kuburnya. Sehingga wajarlah kalau kepastian tentang kiamat ini dan kepastian datangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dengan pengibaratan An-Naba'ul Azim, yaitu berita yang besar, ya. Di antara beberapa ayat yang juga Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dan sebagai juga penegasan Al-Qur'an dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang tanda-tanda kiamat itu, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, fahal yanzuruna illa sa'ah an ta'tiyahum baghtatan faqad ja'a ashratuha. Maka tidakkah yang mereka tunggu melainkan as-sa'ah, al-qiyamah, sementara wahum ghafilun, ya. Ibnu Katsir mengatakan ketika dipastikan datangnya kiamah, wahum ghafilun anha, kata Ibnu Katsir, kebanyakan manusia lalai darinya. Faqad ja'a ashratuha, dalam lanjutan ayatnya, dan telah datang tanda-tandanya.

0: amaratu iqtirabiha. Telah datang dan telah jelas amarat iqtirabiha. Tanda-tanda kedekatannya. Ya, seperti itu. Fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Kemudian Allah tegaskan dalam ayatnya, nah sesungguhnya telah datang tanda-tandanya, maka apakah faidahnya bagi mereka, kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang. Dan dalam surah yang kita semua insyaallah hafal, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang penamaan kiamat dengan penamaan yang disebutkan dengan An-Naba'ul Azim, berita yang besar, dalam surah An-Naba. Jadi mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasa'alun 'anil Naba'il 'Azim. Tentang apa mereka bertanya-tanya? Ini Mukasir dalam tafsirnya menegaskan, siapa mereka ini? Orang-orang kufar yang menyangkal, mengingkari, ya, akan adanya kiamah itu sendiri, ya, orang-orang kufar, ya, seperti itu. Ibnu Katsir juga menegaskan dalam tafsir apa? Yaqulu Ta'ala mungkiran alal musyrikina fi tasa'ulihim an yaumil qiyamah ingkaron liwuku'iha. Ayat ini adalah menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang musyrik yang dalam pertanyaannya tentang yaumul qiyamah mereka terlihat mengingkari terjadinya yaumul qiyamah itu, mengingkari An-Naba'ul 'Azim. Ini juga ikhtifillah di antara ayat-ayat yang menegaskan tentang itu. Nah, kemudian ikhtifillah juga ada di antara ayat Al-Qur'an yang juga menegaskan tentang kejadian-kejadiannya. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-1 sampai 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, wahai manusia. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah sebuah kejadian yang sangat dahsyat. Maksudnya apa? Ibnu Katsir juga menegaskan dalam tafsirnya, hadhi zilzalah ka'inah fi akhiri umri dunia. Goncangan yang dahsyat ini akan terjadi pada akhir umur dunia. Artinya sudah selesailah finish yang namanya kehidupan dunia dengan goncangan saat kiamat terjadi. Wa awwalu ahwalis sa'ah. Dan goncangan pertama ini adalah fase awal dari kondisi sa'ah. Kita tahu bahwa as-sa'ah itu berfase-fase. Ya. Dan setiap fase kondisinya sangat sulit. Kondisinya sangat berat. Sangat dahsyat. Illa man rahimah rabbuna, kecuali orang-orang yang Allah rahmati, mendapat naungan dalam setiap kondisi dan fase-fase as-sa'ah itu sendiri. Ya. Nah, sehingga ikhtifillah, kesimpulan dari ayat-ayat tadi menunjukkan terlepas dari kiamat adalah sesuatu yang gaib karena kita belum melihatnya. Yang wajib dan mutlak kita imani, namun informasinya, detail-detail kejadiannya, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat-ayatnya. Dan Rasulullah SAW tegaskan dalam hadis-hadisnya. Yang menjadi satu keniscayaan bagi setiap orang yang beriman, meyakininya. Dan ini bukan ramalan.
1: Ya. Yeah.
0: Bukan ramalan ini. Ini adalah kabar gaib yang menjadi keniscayaan kita mengimaninya. Karena Allah Maha benar dengan segala firman-Nya. Dan Rasulullah Maha benar juga dengan segala apa yang beliau sabdakan. Tuntutan keimanan ini bukan masalah ramalan. Ramalan beda dengan informasi wahyu. Ramalan kalau dalam perspektif kita sebagai seorang mukmin justru tidak harus dipercaya dan tidak boleh dipercaya. Ya. Dalam satu hadis Rasul mengatakan apa? Man ata'arrafan, ya. Yang mendatangi para peramal dan dia mengimani, mempercaya apa yang diramalkan, man ata'arrafan, yang datang kepada peramal dan dia mempercayainya, maka dia telah mendustakan apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal ini bukan ramalan. Hanya orang yang tidak tahu dan bodoh saja mengatakan ini ramalan. Ini adalah satu kalamullah dan satu Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang informasi kiamat yang memang itu gaib, kita belum pernah mengalaminya, namun kita wajib mengimaninya. Ya, seperti itu. Nah, ikhwatul izzah yang Allah rahmati, kemudian dalam lanjutan ayat tadi surat Al-Hajj ya, ayat keduanya, Allah tegaskan bagaimanakah kejadian-kejadian yang terjadi di tengah-tengah sa'ah, ya, yang menjadi awalu ahwalis sa'ah, yang menjadi fase pertama dari kiamat itu sendiri. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat goncangan itu, di mana setiap wanita yang menyusui anaknya, dia lupa, dia lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan di mana setiap wanita yang mengandung janinnya, ya, langsung saat itu keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itulah sangat keras. Artinya ikhtifillah, satu kondisi yang tidak mungkin ketika kondisi normatif terjadi. Seorang ibu yang menyusui itu gak akan mungkin lalai dengan anak yang disusuinya. Ya, jangankan lalai, sedikit saja sang anak misalnya terusik dengan nyamuk atau sedikit misalnya mengeluarkan suara, nangis, langsung dia langsung lihat bayinya. Langsung dia coba berbagai cara untuk mendiamkan, termasuk menyusuinya. Begitu ya. Walaupun kita lihat di zaman fitnah dan juga tanda akhir zaman, saya itu banyak ibu membunuh apa? Anaknya. Ini kan luar biasa memang zaman fitnah. Ya sekarang ini memang pembunuh itu bukan orang jauh, ya. Justru apa? Orang dekat. Bapak bunuh ibu, suami bunuh istri, istri bunuh suami, gitu ya. Orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua dan sebaliknya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Zaman kebalik memang ini, mendekatkan kepada realita dekatnya dengan yaumul qiyamah. Ya, seperti itu. Nah, ini dia. Itu terjadi pada yaumul qiyamah. Ibu lupa dengan anak yang disusuinya. Seorang wanita yang mengandung janinnya langsung keguguran janinnya. Dan saat itu manusia seperti mabuk. Ya. Dalam satu riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lamma faragha min khalqis samawati wal ard." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setelah selesai dari penciptaan langit dan bumi, khalaqas sur. Allah Azza wa Jalla menciptakan apa? Sur. Sangkakala. Ya. Fa'ata Israfil. Dan sangkakala itu apa? Diberikan kepada malaikat Israfil.
1: fahuwa wadi'uhu ala fi.

0: Dan Israfil langsung meletakkannya di mulutnya. Jadi sangkakala yang nanti menjadi tanda awal goncangan yang dahsyat itu sudah diletakkan Israfil di mana? Di mulutnya sejak awal penciptaannya itu. Ya. Syakhisun bi basarihi ilal ash. Dan Israfil memantengkan pandangannya ke ars. Ya. Siaga tetap melihat ars dengan apa? Trompet di mulutnya. Ya. Yanzuru mata yukmar. Dan dia terus melihat menunggu kapan diperintahkan untuk meniupnya. Qala Abu Hurairah. Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa masur, apakah itu sur?" Qala qarn. Dia adalah qarn. Tahu qarn? Tanduk. Ya. Gitu ya. Tanduk tahu kan ya? Model seperti itu. Qarn. Fa kaifa huwa? Kata Abu Hurairah, "Bagaimana qarn itu?" Qala qarnun azim. Ya. Yanfuhu fihi thalathan afakhat. Tanduk yang besar di mana Israfil akan meniupkan 3 kali tiupan. Al-ula nafkhatul faza'. Ya. Tiupan pertama adalah tiupan di mana kegoncangan luar biasa dahsyatnya terjadi. Semua digoncang. Hatta bumi digoncang. Dalam satu hadis disebutkan apa? Bumi seperti safinah. Ya, seperti kapal bumi itu ibaratnya. Yang terombang-ambing di tengah lonjakan goncangan apa? Ombak. Begitu, digoncang luar biasa. Ya.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap keimanan kita naik kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan,

dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku

0: Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan gerakkan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang. Kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Naik Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: Iya biasa.
1: Abang nyobali cincin nah. Kalau ngiyolo, nah nombor pakai kukaiku juga tuh Ari. Jangan pilih nah jepit itu lewat.
2: Adia, malu pilih uan ke dia. Adia tuh nanda meminta ke uan. Nah, kopitia, Bali narancak modelnya di.
1: Jadi uan, deh, elo udah koe. Tapi di mau cak Bali uan? Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
2: Malu amuah sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak naranca durang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
1: Yuk subananya tuan.
2: Iya dia sayang.
1: Laki lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimak tampeknya tuan. Tunjuk lambo cie.
2: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tuh dulu.
3: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Gagak, iyolah sana, ka toko Mas Ilham. Di jalan kantin, nomor ampe pula 2, Padang Panjang. Telepon 0752-85-57.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga terasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Yeay, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG.

Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci. Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banang. Attention. You are listening to Bahan FM now. 1-0-0-1-0-0. Stay correct.

0: Banda.
1: Banda.
2: Wan, kayo lamang tapay.
3: Inda, alah dari pagi. Marapalam sila.
2: Apolo lah itu.
3: Ah, nan malam ko, marapalam nan kasero nyo ko. Maminta lagu minang malam-malam namonyo.
2: Di radio bahan aja.
3: Tentu lah iyo nyo.
4: Satio hari Rabu jo Kamis jam 7 malam.
3: Kita telepon saya langsung deh. Pencet nomor HP nyo.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Minta lagu jeda.
2: Marapalam. Maminta lagu minang.

0: 101,2 FM. Selamat malam Desan Penangga ya. Alhamdulillah Baso Bok Jombo balik ada Saleha di Siko. Dua kali kita di acara Minang ya di sana ya. Lamang tapai jemara palam di malam nangko ya. Yulah kita sambutlah dulu penelpon pembuka pintu kita di malam nangko. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni cantik.
0: Yo, Aziza cantik.
1: Good afternoon.
0: Good night.
1: Good night tuh, Kak.
0: Iya.
1: Malam Kak tadi, Kak.
0: Alhamdulillah lah siap. Aziza, Pak.
1: Alah tadi.
0: Alhamdulillah.
1: Minta lagu dari Nelson, Cek, Kak.
0: Aziza, Nelson.
1: Apa judul lagunya yang aduh tuh, Kak?
0: Wak Cigo dulu deh, Nelson. Iya.
1: Salam nyun, Tommy yang lagi juga semalam.
0: Tunggu lo. Manggalih di kaki limo, di kelok langang. Tuh, apuilah mandulang cinto, rindu-rindu, tak sewai.
1: Rindu-rindu tuh juga udah gak, Kak? Dalam mulai gak dengar lagunya, Kak.
0: Jadi rindu-rindu ya.
1: Salamnya untuk Uni yang lagi berdongak malam.
0: Iya.
1: Itu untuk Wanonen. Untuk Nyoni Rezi, keluarga di Rezi, guys. Adonyo tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Itu untuk Mama Gaul, Pak D, Bu D.
0: Iya.
1: Ayah Kanjo di Pandai Sike, gak pernah lupa. Oh, ni gadi palala, mama ukir rancak keluarga siap selalu.
0: Iya.
1: Ada gai uban. Ada aju menusi kumbang. Pokoknya yang ada malam ko, satunya dapat salam dari Azizah Yoni.
0: Jadi.
1: Tanpa terkecuali lihat terimi maupun dari lokal ni.
0: Jadi.
1: Makasih banyak ni cantikku.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM. Seru bana. Bocil-bocil Aziza di sana ya. Yalah, masih ditunggu untuk di sana nangka minta lagu berkirim salam di acara malam palam kita. Tadi lah kita dengarkan ado Aziza ya, lah membuka pintu kita di malam nangko. Rindu-rindu lagunya ya. Iyalah, untuk di sana nan rindu-rindu pula di malam nangko. Baiklah kemari mana lupuan biar tak lapih rindunya ya sama Saleha. Iyalah, kita terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo. Pak D. Ya, waalaikumsalam ya Pak D.
2: Iya.
0: Iyalah. Bapak D malam ko.
2: Enggak utang lah.
0: Lo usang kabar, Pak A, kabar.
2: Sehat.
0: Alah makan, Pak D.
2: Alah.
0: Yalah, marah apa lama, Le. Apa judulnya? Tingku lo usang. Nggak ada mau bude itu melihat yang baru, doh. Mari yang baru, Le, bude. Tingku lo usang, cuma kirim buat Pak D, kok. Tingku.
2: Kayang-kayang
0: lewat tahu. Iya. Usang. Jadi. Ayolah, salam lo Pak De.
2: Salam untuk pertama nanti.
0: Amin. Doain sama untuk Pak De.
2: Baik, Bang. Ajo Monyel.
0: Iya.
2: Sam. Dauh Ali.

0: ya.
1: Iya.
0: Ani, Sri.
1: Mm-hmm.
0: Kepung, Elisa, Roma,
1: iya.
0: Unika.
1: Mm-hmm.
0: Ika.
1: Iya.
0: Kel,
1: iya.
0: Kelala.
1: Mm-hmm.
0: Ini Dahlia, Aldi.
1: Iya.
0: Di kawan-kawan, Putri Buntu.
1: Mm-hmm.
0: Kabe Yanti.
1: Iya.
0: Ayah Denai. Ayah Denai.
1: Jadi?
0: Rika, Pina.
1: Mm-hmm.
0: Ayah Nusike, Rosa.
1: Haa.
0: Mama Ardi.
1: Iya.
0: Isim.
1: Mm-hmm.
0: Wanjai, Wan Michel.
1: Iya.
0: Kejualan.
1: Mm-hmm.
0: Kelly Pinyai.
1: Iya.
0: Nama Gaul.
1: Mm-hmm.
0: Ea Untu.
1: Iya.
0: Mm-hmm. Kanopa.
1: Iya.
0: Nurul.
1: Mm-hmm.
0: 33. Silakan Juang.
1: Iya.
0: Gajon. Maampau.
1: Mm-hmm.
0: Kanti Singalang.
1: Iya.
0: Suci Kabit.
1: Mm-hmm.
0: Marwa.
1: Mm-hmm.
0: Kacang, kacang apa ya.
1: Iya.
0: Bagi, kacang bagi ini.
1: Mm-hmm.
0: Kasih dia dalam tiba. Salam. Kasih salam dari Pak Dek.
1: Jadi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bon FM. Ini sudah pandangan dari Pak D di sana ya. Like belum bergabung di malam nangko di lagu Tingkulua Usang. Iyalah di belakang Pak D di sana kita masih terima penelpon yang lain. Tingkulua Usang. Iyalah di belakang Pak D. Ya tadi itu. Banyak. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soleha.
1: Iyo, Mama Nisa. Apa banyak?
2: Alhamdulillah lai sehat.
1: Selamat hari raya Idul Adha. Minal aidin wal faizin.
2: Mama lai dan batin sama-sama.
1: Ayolah, apa lagu mana Nisa di mana palam kau?
2: Si Buyong lah kadang lah dari Betara Senata, Sreha.
1: Si Buyong lah. Entah, si Buyong lah. Gadang.
2: Inilah.
1: Jadi, salam-salam lah dulu.
2: Salam pertama untuk Sreha.
1: Iya, amin.
2: Salam untuk Pak Ade tadi, untuk Azizah tadi.
1: Iya.
2: Salam yang kau masuk beko, yang kau masuk tadi sadunya.
1: Iya.
2: Ayah mendengar suara awak berdua kau, sampai salam sadunya. Mohonlah, mohonlah dia batin ya, Saleha.
1: Iya, sama-sama. Semuanya.
2: Yo, itu aja Saleha.
1: Jadi, Mama Nisa. Terima kasih lama
2: terima gambang. Kasih banyak Saleha.
1: Iya sama-sama. Iyalah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
2: Rancak mana tuh?
1: Iyalah rancak mana Mama Nisa. Di belakang Mama Nisa di sana kita terima. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Yup, amai gaul. Mana paham Mak Lema?
3: Apa lagu amuannya?
1: Jadi apa lagu gini ko?
3: Lagu ya, dari Ayu Dewi ya.
1: Ayu Dewi.
3: Iya.
1: Ayu Dewi. Apa lagunya?
3: Nasib baru tunggu lah.
1: Nasib baru tunggu. Jadi. Yalah, salam lah, Ma.
3: Salam bertemu untuk saya Saleha, salam tugas sehat selalu.
1: Terima kasih banyak.
3: Untuk si Chandra nya lah pulang tuh kali nak.
1: Iya lah pulang.
3: Jam berapa? Jam berapa? Pulang dari itu?
1: Jam 3.
3: Jam 3 Sandra pulang. Anak tinggal Saleha.
1: Iya, tinggal Saleha lah.
3: Saleha lah. Salamlah untuk si Sandra sama Saleha apa ha.
1: Iya.
3: Siapa pintu tadi Saleha?
1: Buka pintu siapa tadi ko ya? Buat tadi. Aziza.
3: Okey. Selamat masanya.
1: Alun live.
3: Aku
1: kan nak dia. Ya. Hemat pulsa. Hemat pulsa ceknya.
3: Iya, pulsanya dia.
1: Heeh. Nak ada saingan orang itu.
3: Nak ada saingan orang ya.
1: Iya.
3: Kalau tadi sebenarnya.
1: Iya.
3: Wes kira lah mau nak ngomong-ngomong terajak lo nak korong.
1: Iya.
3: Tahun kita tanya. Kau naik tam, sumbang rajon, teman-teman.
1: Iya.
3: Kau mesti satu-satunya ni Saleha. Ada manusia dari tuan. TL memari, memari, lalu ada master kayak ubang, memaraku, carita.
1: Iya.
3: Kita bu. Sarapan pakai sila sila.
1: Adi.
3: Spesial untuk aku lah sila.
1: Jadi.
3: Terima kasih sila.
1: Iya, sama-sama ma.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
3: Cak.
1: Ini selamat penangan ya. Dari Amai Gaul di sana, like pulau bergabung di malam nangko ya. Di belakang Amai Gaul masih ditunggu untuk di sana nan kabagabung. Minta lagu berkirim salam. Ayolah capeklah kemari. Ayolah kita terima penampil selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iyo, ajo bersambut gitu wali.
4: Iyo, mana?
1: Iyo, mana? Ayolah, apa kabar aja malam ku aman?
4: Kabar lagi, ketemuannya lagi sehat-sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Maliku nyonya jo.
4: Rendang tuh.
1: Alah, rendang.
4: Lagi-lagi.
1: Ya di, itu dikiriman ku. Ayolah. Apa lagu aja kini ku?
4: Cinta Saputih Mego, sudah.
1: Cinta Saputih Mego. Lagu bang seleb mana ya? Iya malam nak masuk aja, nak ada saingan orang lagi. Cinta Seperti Mego dari Boy Sandi atau dari Odi Malik Junior?
4: Sama
1: apa beda lah orangnya. Ayolah Boy Sandi lah ya, penyanyi asli. Ayolah lanjutlah jasan salam lalu. Iya.
4: Alam bah, selanjutnya ada PL, ada tua, kehidupan, ada pulau terpelago.
1: Iya.
4: Ada pulau terdahulu di Petaru Ilang Bersenja. Amel di Solo, ada tua, pulau terbuka, ada Dude. Ya Aziza, tapi naik kamu lagi sendiri. Pulau dari Ardi Petala.
1: Iya.
4: Ada pulau ke di Perala. Pak Ambo, aku sendiri kamu nanya.
1: Iya.
4: Ya, wajeng, bang kata, bang mester, bang obat, terang terang minan, minan, malaul.
1: Iya.
4: Hari bung kita menghilang.
1: Jadi.
4: Kacang banyak waktu sike, banyak lah.
1: Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bani FM.
4: Kancak mana?
1: Ayolah, terima kasih banyak untuk Ajo Menir Sekumbang dari batas kota di sana ya. Ikut pulau bangga buang, minta lagu Cinto Saputih Mego, kata Ajo ya. Ayolah, Cinto Saputih. Ayolah, di belakang Ajo di sana kita terima penonton saja ya. Halo, assalamualaikum. Iya, Wanjay. Banyak, Wan. Layman.

0: Kabar sehat?
1: Alhamdulillah. Wan Bako lagi sehat kabarnya?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Iyalah.
1: Iyo, berapa lama lagi? Iya, minta lagu Minang malam-malam.
0: Merintang Mucang lah malam tu ni punya.
1: Apa lagunya?
0: Merintang Mucang.
1: Mana?
0: Tidak merintang Mucang lah. Kainah tadi apa? Tidur rindu ya. Buat merintang Mucang, dia nak merintang lah.
1: Dari siapa tu?
0: Jangan itu saya.
1: Kurang jeli suaranya. Cuma dari siapa? Belum judulnya?
0: Oh, judulnya Dendang Parintang.
1: Oh, Dendang Parintang. Dendang. Sanggup Marintang, Dendang, Dendang. Parintang.
0: Dendang.
1: Dendang. Dendang Parintang dari Ima Gempita. Iya. Jadi, iyalah. Salam lawan.
0: Salam bertemu dengan saya ya di mana lah.
1: Iya, terima kasih banyak. Iya. Iya.
0: Aku aju ya.
1: Iya, aju Munir Sukumbang. Iya. Iya. Iya. Jadi. Iya. Iya. Jadi. Iyalah, makasih banyak, Wan.
0: Salam saja ke Pak Dia di dalam kok
1: Jadi. Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM. Di sana pernah nggak ya? Dari Wanjai di sana ya, lagi pulau bergabung di mana malam kita di malam nangko ya. Minta lagu Minang malam-malam. Masih ditunggu di sana di 082122708300 ya. Sebelum kita memasuki azan Isya pada malam nangko pukul 9:36 ya. Masih bisa dua orang lain penelpon dan kita terima di sana ya. Dan alhamdulillah untuk di sana di masjid nan ada di lokasi di sana tempat tinggal ya. Alhamdulillah lah selesai pula untuk pemotongan hewan kurbannya di hari kini ya. Atau mungkin adonan hari besok sama hari Sabtu di sana ya. Mungkin di tempat-tempat tertentu ya. Alumni madokan atau di kantu atau di kampus di sana ya. Yalah mudah-mudahan lancar-lancar saja untuk segala urusannya di sana ya. Ya iyalah, masih ada di sana nang kami minta lagu bakirim salam bakirim pasan. Nah sebelum kita tutup beko kita balik-balik tentunya masih di marapalam kita di malam nangko ya. Ada yang mengirim salam atau mengirim pasan di lain di sana Pak YM ya. Iya. Assalamualaikum Bu, dari YM di Selayang mohon putarkan Mati Rasa dari Rela untuk saldo-saldo pandangan bahana. Iyalah. Jadi Pak, beko diputarkan ya Pak ya, Mati Rasa dari Rela. Iyalah sampai malam pula untuk izin gua. Ya mudah-mudahan lah ya mana-mana saja izin di malam nangko. Iya, Mati Rasa ya dari Pak YM.

Okay. Di belakang Pak IM di sana ada Ayah Denai dan ikut pulau bergabung di malam nangko. Denai dari Pital lah. Assalamualaikum, kau ya Denai dari Pital minta lagu Cik Pisau Silet dari Nedi Gampo. Pisau Silet. Ayah Denai. Pisau Silet Nedi Gampo.

Assalamualaikum, Assalamualaikum Ayah Denai dari Pitalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta lagu Ciek Saleha, lagunya Pisau Silet dari Neri Gampo ya. Salam-salam untuk Nangka Masuk tadi, Jonan lah, Jenangka Masuk Beko katanya. Iyalah. Beko diputarkan lagunya Ayah Denai ya. Jo Pak YM bagai. Iyalah. Dan untuk Icin, ya selamat malam Icin. Icin minta lagu apa? Diketik saja Icin. Minta lagu apa Icin? Aku diputarkan lagunya ya. Jadi sana penangah, kita cubalah. Ada permintaan tadi dari Azizah ya. Rindu-rindu. Itu ada Tingkulak Usang, Depak Deri, Amelia, Sibuyang Kinilah Gadang, Mama Nisa ya, Ayu Dewi, Nasib Barok Tuo. Ada Boy Sandi di sana ya, Cinta Seperti Mego, dan permintaan tadi dari Ajo Munir Sikumbang, Ima Gempita Denang Parintang dari Wanjai Mati Raso dari Pak YM, dan ada Nedi Gampo Ayah Denai, Icim ditunggu permintaannya. Ya di sana penanya ada rindu-rindu nan rindu sama Saleha, silakan bepasan di malam nangko ya. Silakan ditelepon atau di chat saja apa lagunya di mana lama itulah di sana ya. Yalah sampai malam tu di sana nan bisa hari balainya pas padang panjang. Mungkin kini basi gage sibuk ya. Iyalah kita dengarkan dulu sana sambil di sana beraktivitas di malam nangko. Selamat malam, masih di mana malam Jo Saleha di Siko.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alex Saputra, Wakil Wali Kota Padang Panjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur, serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
2: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
1: Langsung pulang deh kayaknya Sal. Soalnya perut

0: keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sa?
1: Nah, kebetulan banget nih, Win. Makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh, Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya, kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah, Win. Nongkrong kan nggak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada, Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius, Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus lah, Sa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandianin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandianin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bote moy. Alah siap kok, sadonya persiapan balik si mutitu. Kalau palaminannya alah, untuk kamarnya alah kulo. Rasanya lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnya, alah ado teh. Tantu sealah, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, alah cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jo kuali. Langkok yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Baseo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri, awa kepala lu juonyo. Dan kelebihan mambali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sabiwan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau mambali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon

0: Woi, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar, Mas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan. Harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Sabii. Harganya beneran miring, Din.
0: Beneran, Kak Santi. Nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 200 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua, Pak Budi. Sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Andin. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Sabii nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar Mas, Jalan M. Sabii nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMPQ Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya.
2: Penerimaan murid baru SMPQ Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, karakter building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni. Alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN TK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mutqin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar, jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati. Nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook @SMPQ Cahaya Al-Quran. SMPQ Cahaya Al-Quran, generasi pengamal Al-Quran, pemimpin masa depan.
3: Odi, odi, wakah, wakah, wahana.

103,2 Ban FM di sana penanga lah sampai pulau kita di acara kita di malam malam di malam nangko ya di sana ya. Yalah, terima kasih banyak atas atensi di sana lah bergabung di malam nangko. Ada tadi permintaan dari Icin di sana ya. Ada pisau bermata angin, itu ada pulau Malang Denai Bamimpi. Yalah, terima kasih banyak atas atensi di sana ya. Terakhir Ayah Denai ya. Tu ada tadi dari Mama Nazia. Iyalah, sampai malam Mama Nazia dan di sana penanganan adalah bergabung di malam nangko ya. Ada Mama Nazia, Icin, Aidenai, Pak Yem, Pak YM ya. Tuan Wanjai, Haji Munir, Amigaul, Manisa, Pak D, Azizah. Ya, terima kasih banyak atas atensi tu sana di malam nangko ya. Amo Saleha mohon pamit, mohon maaf. Ada kadang-kadang kita nanda pasti tampaknya di sana ya. Insya Allah kita bahas buat balik isu di frekuensi yang sama di acara yang berbeda tentunya ya. Amo Saleha pamit, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lagu persamaan terakhir di sana ya, Gamang di Sosok Mimpi. Spesial untuk di sana, nanlah ma request di malam nangko. Nanalah minta lagu dan nan suku-suku bana jo lagu-lagu Minang persembahan 103,2 Ban FM.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: 100,2 Bahana FM, the first choice. Information and music.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja beli ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tiba-tiba.
0: Iku orang senang di toko MT nih ya.
1: Tiba-tiba tuh. Uni di buku KDMT lo mah. Aduh dinda ke di siku ha. Mari lah tiba. Uni kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo tiba. Iyo. Uni sekalian kamu beli isi KDMA. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyo.
1: Jangan ko nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan,

dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan eratkan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

Raya Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta kepedulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, mempererat silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Panjang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan serta tetap mendepankan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Panjang, saya Mahdil Mesau Setiap Menjun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Anis, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Panambanjang kedepannya, tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Panambanjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah saleh di sisinya dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

attention. You are listening to Bahamut FM now.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Di sini stasiun terkemuka LM Bahanara Sunia. Segera meninggalkan Anda telah 1080 menit menggetarkan dirgantara.